0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa proses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, ini cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, agung kata macet dung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
2: Atuh orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bamal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus

19 menit. Lagu dangdut ah, bagian lagu dangdut yang mau diputar ya. Oh, pendengar request, enggak request lagu dangdut. Ya, lagu pop nang gede.

Duh, ada ya cai, kumaha pada ayam tajan ngocok. Atos jalan dong, Mbak. Ayah pada ayam ya, di paling mana lingi? Pami paling naon? Cibonying ke itu mah kayak ngantri jika na di paragatulah di China ya. Atas ngocoknya cai pam nama jam siapa nanya jam satu juga sana. Kita lihat ada di pegatulah tadi ya buat bergesa mingararang.

Kesulitan mendapatkan air memang saat ini terjadi di hampir sebagian besar wilayah Indonesia ya. Kejadian berulang setiap musim kemarau, dan tahun ini kebetulan juga ya musim kemarau. Sudah berbulan-bulan tidak ada turun hujan di wilayah kita, termasuk juga di wilayah yang lain ya. Membuat beberapa wilayah saat ini mengalami krisis air bersih. Selain kebakaran hutan, satu hal yang perlu disyukuri oleh kita bahwa walaupun memang agak kesulitan kita mendapatkan air bersih, tetapi alhamdulillah di wilayah kita tidak terjadi bencana kebakaran seperti halnya yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Seperti halnya di Kalimantan ya.

Bahkan sempat diberitakan kembali bahwa tahun 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dulu pernah meminta maaf secara terbuka kepada pemerintah Singapura dan Malaysia yang diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Ya, beritanya sekarang muncul lagi, dulu tahun 2013 kejadiannya ya. Presiden SBY menggelar konferensi pers mendadak dan di podium beliau secara terbuka meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia. Itu tahun 2013, sekarang sudah 2026, berapa tahun yang lalu ya? 7 tambah 6, 13 tahun kemudian juga ya, kabut asap masih terjadi di wilayah Singapura, di wilayah Malaysia karena kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Entahlah, sekarang ada permintaan maaf apa tidak?

Kebakaran hutan memang kerap terjadi setiap tahunnya, termasuk juga tahun ini 2026. Banyak video-video yang menunjukkan bahwa ternyata kebakaran apinya berasal dari dalam tanah. Ada tuh ya di medsos tuh.

video 2 detik ya melihat wujud kebakaran bawah tanah di Kalimantan. Heran saya ya. Anda bisa lihat sendiri di berita ya, ada di ketikan saja video kebakaran di dalam tanah. Ah, iklan lagi nih. Jadi memang apinya berasal dari dalam tanah ya. Fenomena api bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik di Kalimantan terutama ya, ini menjadi perhatian setelah terekam dalam sebuah video ya, yang diunggah oleh akun Instagram relawan Asrul Putra Nanda. Rekaman itu memperlihatkan api yang masih membara di bawah permukaan tanah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam video itu, api tampak menyala di dalam lubang meskipun bagian atasnya telah padam. Kondisi ini yang kemudian menyulitkan relawan karena sumber api berada di bawah tanah dan tidak mudah dijangkau secara langsung. Yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Jadi di bawah tanah ada bara api. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata secara ilmiah, api bawah tanah merambat secara perlahan dengan membakar material organik seperti gambut dan sisa-sisa tumbuhan kering. Proses pembakaran ini seringkali tidak menghasilkan kobaran api yang besar sehingga sulit dikenali di permukaan. Fenomena ini bisa terjadi di lahan gambut termasuk di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Bara api, meskipun api di permukaan tanah telah padam. Itu ternyata penjelasannya ya. Api di bawah tanah terjadi ketika kebakaran menjalar ke lapisan tanah yang kaya akan bahan organik seperti gambut dan sisa-sisa tumbuhan. Jadi karena memang di sana kandungan bahan organiknya tinggi. Sehingga menyediakan material yang dapat terbakar dan mempertahankan bara api. Ada rongga-rongga kecil di antara partikel tanah dan material organik memungkinkan oksigen masuk. Yang kemudian pasokan oksigen itu membuat proses pembakaran terus berlangsung di dalam tanah.

Begitu ya. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa wilayah, terutama di Kalimantan, tetapi belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Walaupun beberapa waktu yang lalu negara tetangga sudah sangat protes ya, karena asapnya tertiup ke wilayah Singapura dan juga Malaysia. Mohon maaf Pak, asap gak punya KTP. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional laporan dari BNPB kepada Pak Prabowo pada 12 Oktober 2026, masih terdapat sekitar 639 hektar lahan di 6 provinsi prioritas yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan area kebakaran terbesar dalam laporan itu, kata Sekretariat Negara. Gitu ya, jadi Pak Prabowo dapat laporan katanya ya, laporan terus. Ya kalau gak dapat laporan kayak mana ya. Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena penanganannya masih dinilai mampu dilakukan dengan sumber daya dalam negeri. Jadi masih bisa ditangani lah katanya ya.

beberapa portal media mainstream, ya, kondisi asap di Kalimantan tuh aduh mengerikan sekali ya. Ada yang kemudian kecelakaan karena jarak pandangnya terbatas. Ngeri liatnya ya. Mudah-mudahan bisa segera ditangani kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kalimantan yang paling parah tuh ya.

Dan yang paling membuat miris pagi hari ini adalah OTT, operasi tangkap tangan. Bahkan anggaran bencana pun dikorupsi. Di tengah bencana yang saat ini melanda Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di lingkungan BNPB ya, terkait dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan. Waduh, ini sorry ke close nih.

Masih hangat beritanya 13 jam yang lalu, berarti tadi malam ya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai atau DSP kebencanaan di BNPB hari Rabu malam tadi, kemarin maksudnya ya. Salah satu tersangkanya ternyata adalah yang diamankan oleh KPK adalah tenaga ahli kepala BNPB Suharyan Bima Setiawan. Salah satu yang diamankan adalah tenaga ahli kepala BNPB Setiawan, tenaga ahli kepala BNPB. Nah, usut punya usut ternyata Bima Setiawan ini adalah adiknya Suharyanto, alias kepala BNPB. Selain Bima, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya, yaitu Kasubdit Pengolahan Bantuan dan Kedaruratan BNPB, tenaga ahli kepala BNPB, dan 2 pihak swasta. Dari pantauan wartawan, 4 orang dan 1 perempuan terlihat mengenakan rompi tahanan KPK dan berjalan menuju mobil tahanan. Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh 5 tersangka saat ditanya oleh awak media yang saat itu menunggu di depan mobil tahanan. Mereka hanya tertunduk ketika berjalan menuju mobil tahanan KPK. Sebelumnya KPK menangkap 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pada hari Selasa 13 Oktober kemarin lusa. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian. Sementara itu 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen atau PPK di lingkungan BNPB dan pihak swasta. Dalam OTT itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar dan sejumlah logam mulia emas. Gitu ya. Jadi di tengah polemik, di tengah bencana yang saat ini melanda Indonesia terkait karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Yang membuat miris adalah ada OTT KPK di lingkungan BNPB. Badan yang bertanggung jawab untuk menangani bencana di Indonesia, namanya juga BNPB.

BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang bikin miris adalah salah satu di antara yang diamankan oleh KPK adalah Bima Sutiawan. Salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB. Bima Sutiawan ini ternyata usut punya usut adalah adik dari kepala BNPB.

gaya aja duit ke bantuan bencana di korup adalah cenanya sadu teka bita ku duit cari jaman ayona. Konspirasi A supaya hutan mati hutan tumbuh sawit. Jika anak A etate ayah nukerin semen belum kawas kolot bahalaning lain ku kesik imah tetapi ku semen belum nyata tanah teh anu di belum gitu meren hari ayah jauh tigri kamana turi jauh-jauh tig. Kariwe-riwe hese cai jaba. Ah, semen seueur di material re ya. Tanah gambut itu kan calon batu bara. Jadi kalau dibakar akan terus terbakar. Di Irlandia tanah gambut diambil untuk bahan bakar penghangat ruangan kala musim dingin. Jadi kalau di Kalimantan kebakaran susah padamnya itu karena tahan gambut alasannya. Baru tahu saya ini ya. Hese berarti lumun geus kaduruk teka di pareumana teh nya.

0: pada cen ayah sene ti jerau cen. Ah, hari-hari ripuh-ripuh. Meli semen ka material empu gore. Assalamualaikum. Ah, ayah ripuh ayah di urang kumaha pepikiran anak. Sedengken bencana di mana-mana ada kalah di korup eta duit. Paingan teh angeus-angeus bencana tadi urang mah cenah
1: nyali bareng-bareng musik terang. Ada Mbak Woro Widowati lagi.
0: Cangkel, Bandungan lagi cangkel.

gara-gara sebotol minuman. Selamat pagi buat semuanya, warga setia jam 7.55 menit. Masih dengan lagu-lagu dangdut ya. Yang pasti setia, turun selamat pagi. Lain sing A, sokala emosi sorang. Rodat. Itu calager ha. Sama meh juga anak sama meh. Meme ayah bencana geus jadi bencana pikeun gawe. Kami ngaput siapa poe sapeuti. Yang penting ya kurang-kurang geun. Itu calager ha. Pak Ranger Biru pagi, sama Jeter pagi, sama Topat selamat pagi. Minum kok sampai berbotol-botol. Mun saya jadi presiden anu karorup teh cenah eta dana bencana tewak talian bawa kana kapal. Tiga na film geuning calungkeun we. Di Kalimantan dinukeur kahuruan cenah. Pan beres urusan teh.

Dugaan dana bencana dikorupsi tuai kecaman sana-sini. Korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai atau DSP kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Dana yang semestinya digunakan untuk korban dan mempercepat pemulihan pasca bencana disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dari OTT di kantor BPN, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Salah satu diantaranya adalah adik dari kepala BNPB bernama Bima Setiawan yang statusnya sebagai tenaga ahli di BNPB. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid prihatin dengan OTT yang terjadi di lingkungan BNPB. Ya, dia mengatakan rakyat sedang susah dilanda bencana, duitnya malah dikorupsi. Atalia Paratia. Ini kayak kenal nih ya. Bucinta nih ya. Juga menyayangkan kondisi itu, Atalia menegaskan tindakan ini mencederai integritas BNPB. Atalia menyayangkan dana itu berakhir di korupsi karena setiap rupiah dari dana DSP itu untuk keselamatan nyawa dan membantu rakyat. Selain itu juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni, bapak kita semuanya ini ya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mendukung KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan BNPB. Dia meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Komisi 4 DPR Daniel Johan juga mengatakan tindakan para pelaku ini melukai hati masyarakat berkali-kali. Terlebih katanya hal itu terjadi di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan saat ini di Indonesia. Oleh karenanya Daniel berharap penegak hukum bisa mengawasi betul dana bencana khususnya dan mengusut tuntas kejadian OTT ini. Dikecam sana sini, para anggota DPR mengecam netizen juga ya, banyak ramai sekali sekarang di tweet di Twitter, di X ya, di Instagram. Sementara itu BNPB menghormati operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK menyangkut lembaganya. BNPB mendorong agar asas-asas praduga tak bersalah tetap dipenuhi. Juru bicara BNPB Berton Panjaitan mengatakan bahwa BNPB akan kooperatif dan akan buka-bukaan terkait OTT yang ditangani oleh KPK. Berjanji tidak akan mengintervensi kasus OTT yang saat ini sedang didalami oleh KPK.

di mall waran sama Jawa. Pasti ada. Aduh, berat bingung baca lagi. Kalah lasar gini. Tapi udah kumana ya, nafsunya. Karena nyuke itu saya di Indonesia. Kacida itu Gusti. Karena nyuke itu. Ah, ngomongkan kia tepan urang mah lain naon, ulah boro-boro jadi pegawai BNP Cak Uing mah mau dipercaya jadi kepala kopdes korupsi Cak Uing ge. Ah, duit mamang cenah ngaranana ge duit, sanu teu beuki. Watak bohong coba ratus korupsi itu. Karena gede duit, saya sudah tebuk. Ya barbar aja. Kagok barbar. Ayo nak keraya masalah eta badan. Muali lah dibentuk badan anyar. Duit deh. Unde kecaya ngok was arudat iya aja. Matak sok, cah singgara deh korupsi tetong kagong. Coba tingkat RT korupsi. Kermasa etik, cera keluarga.

aya nikmatna ah enjing-enjing ngopi ieu jeung goreng sampeu. Alah Gusti. Di baturan ku berita korupsi. Sempurna negeri ini bikin hati masyarakat sakit hati. Di bedil cenah-cenah. Kada bedilnya ah. Aya senapan anginna. 10 kali mompa ge lumayan tentunya. 10 kali ngompa, weh. Lumayan tetep beres ya.

0: Cik, ayo berita teno alus, nah ayo, wah.
1: Minum, minum.
0: Nah, berita teno alus, nah, berita teno alus, nah, ya. Muka Kompas headline-nya karena itu, detik karena itu, sama bisa Dayana. Karhutla, OTT, oh di Bali rame ya, oh. Di Bali langka BBM ya. Berita menyenangkan, oh mana ya.

Persib lawan Vita 1-0. Darmawan Prasojo dicopot di rut PLN penggantinya. Banyak berita mah ya. Siswi Tasikmalaya yang ditemukan di apartemen PIK sudah mulai bisa berkomunikasi. Ini rame nih ya.

0: Katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
3: Iya, ke Facebookan deh.
4: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya tuh. Ya, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
4: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
3: Ya, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
4: Naon, ceung?
3: Cermat Sel.
2: Leres para wargi, cermat, anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

ya. Lagu lamun Persib menang deui teh ya. Jan jan jan bari joget. Menang deui nya atuh ah berita teh nu pikabungaheun kitu ame aman cenah ieu lambung. Berita nu teu pikabungaheun, waduh atak naik asam lambung. Naik asam lambung, naik darah nya. Semua mangi ya, berita nu sedang mulu pada teripu. Hari jadi WNI. Kada dicet heula ku no drop cenah ah yang berita nu alus mah. Pagi Ali, pagi semuanya nyimak di tadi ge ti Pak Ustaz Ridwan. Oh tadi Pak Ustaz, Pak Ridwan, aduh. Pagi, Pak Ustaz. Ulah, itu berkualitas info gitu maksudnya. Berkualitas info gitu maksudnya. Info BMKG, celah. Lakennya hujan mah. Tadi emang gigi kalah tiris. Ya Allah, juga tiba kalah hari dang. Kalah tiris, tiris ya. Ya. Bawa menyangan alo dot. Nah, di Batur matos hujan. Ya, kemarin bahasa Persib melawan.

Lawan mana terakhir tehnya? Di lawan dewanya. Hujan di Bandung. Nah, hari di urang. Agak jangan kata jaliken. Caga gak kata jaliken. Sekarang banyak mobil bak disulap. Ini ya, banyak ada toren ya. Toren tandon air lah. Galon air mineral. Jaligen, Gusti, halo. Ayah hawatos. Enggak, diantos hujan, ya Allah. Ngantos dua wangi, ya teka latir, ya sungit, ya. Ayah redang. Curiga narikan, gitu, ya.

0: Danya moal aya cenah berita nu sanang malobana ulah ripuh.
1: Iya.
0: Tina berita pasar harga naraek BMKG halodo pemerintah korupsi jeung korupsi jadi ripuh cenah nu aya.

Aya ketang ah moal dileuleungit kemari timnas juara cenah. Berita menyenangkan kemari ya, timnas juara cenah. Nya gawe teh aya tambahna nanggung cai ariku remen nanggung matak takut teh sasangaleun. Mending berita tutorial nyen kolecer gelebet cepat gila ah. Terus menang seberiji kolecer.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tasikmalaya bekerjasama dengan UPTD PPA Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya dan KPAID terus mendampingi korban siswi yang kemarin sempat hilang ya, dan akhirnya ditemukan. Saat ini terus didampingi untuk pemulihan psikis anak. Seorang siswi 16 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang dilaporkan hilang 10 hari dan akhirnya ditemukan di apartemen Pik 2 Tangerang. Kondisinya alhamdulillah kali ini dikabarkan sudah mulai membaik dan perlahan sudah bisa

pun sudah mulai berkomunikasi. Penyelidikan polisi terus dilakukan untuk mengungkap kasus ini karena disinyalir sebagai korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Korban diketahui menurut berita ini ya, meninggalkan tempat kosnya menuju Tangerang untuk menemui pacarnya yang dikenalnya lewat media sosial. Sementara motifnya itu, korban diketahui meninggalkan kos, jadi pergi dari tempat kosnya di sini ya, karena di sini disebutkan di Kabupaten Tasikmalaya, di sinilah, daerah sinilah ya, berangkat ke Tangerang untuk menemui pacarnya yang dikenal lewat media sosial. Kanit PPA Polres Tasikmalaya, Aibtu Josneringo, AID Kabupaten Tasikmalaya saat ini fokus untuk pemulihan korban. Katanya kondisinya sudah membaik, hanya belum maksimal untuk dimudahkan pendalaman, tapi sudah mulai berkomunikasi. Saat ditemui di PIK 2 Tangerang, korban memakai nama samaran saat terdaftar di salah satu apartemen mewah di lantai 33. Kejanggalan lain saat pengungkapan penyelidikan adalah anak itu diketahui mengaku baru membeli ponsel baru dan dusnya tertinggal di sebuah kos-kosan yang tersebar di depan bangunan apartemen korban ditemukan di Tangerang. Sementara itu Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto berharap kejadian ini segera diungkap faktanya supaya tidak terjadi lagi. Tidak terjadi ke anak-anak lainnya di Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi pergaulan bebas medsos yang sudah tidak terkontrol bisa membahayakan generasi muda dan khawatir terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jajarannya fokus ke pendampingan kondisi anak sebagai korban. Pak Ato Rinanto sebagai Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya berharap tidak ada lagi kejadian yang seperti ini. KPAID akan berusaha agar anak tidak mendapatkan masalah lainnya seperti rawan tindakan bullying saat korban melanjutkan sekolah nantinya. Dan ke depan, terutama untuk korban ya, ini bisa kembali melanjutkan sekolah dan tidak mendapatkan bulian dari teman-temannya. Dan berharap kejadian ini bisa menjadi perhatian bagi para orang tua agar mengawasi pergaulan anaknya. Pesan dari Kepala KPAID Kabupaten Tasikmalaya kepada para orang tua yang memiliki anak yang saat ini sedang sekolah di tingkat SLT atau sederajat, SMP, ataupun di tingkat sekolah dasar. Ya, agar pergaulannya di...

Sorry, sampai mana ya? Ada telepon terus. Itu ya. Sebelumnya seorang gadis pelajar SMK Kabupaten Tasikmalaya dilaporkan hilang sejak 2 Oktober 2026 oleh keluarganya, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Polres Tasikmalaya bekerjasama dengan Polda Metro Jaya akhirnya menemukan siswi itu di apartemen Tokyo, lantai 33, Pik 2, Tangerang, Banten, Pik 2, Pantai Indah Kapuk ya. Sebuah apartemen mewah yang biasanya dimiliki oleh cici-cici tuh sama koko-koko tuh ya. Polisi kemudian terus menyelidiki kasusnya. Akibat korban belum bisa memberikan keterangan pasti penyebab kepergiannya dari Tasikmalaya sampai ke Tangerang hampir 2 pekan lamanya. Kepala Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Heru Samsul Bahri mengaku langsung mengamankan gadis itu di Rumah Aman Unit Perlindungan Perempuan Anak. Polres Tasikmalaya bekerja sama dengan Lembaga Anak untuk memulihkan

Kronologisnya saat itu siswi itu keluar pada hari Jumat 2 Oktober malam hari untuk membeli makanan tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena kebetulan ngekos katanya ya, keesokan harinya tiba-tiba menghilang dan tidak pulang ke kosan sampai dicari orang tuanya. Kemudian dilaporkan ke Polsek sampai ke Polres Tasikmalaya. Sekarang sudah ditemukan. Kondisinya alhamdulillah katanya membaik. Itu ya. Jadi ya. Pesannya orang tua, sebagai orang tua ini benar-benar harus memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Dari motif ini salah satunya adalah katanya berangkat dari sini menuju Tangerang untuk menemui pacarnya yang dikenal lewat medsos. Berarti ya gitu, lewat medsos ya. Lewat medsos ya, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, WA. Kemudian sekarang banyak aplikasi-aplikasi pertemanan, aplikasi-aplikasi mohon maaf kencan. Hati-hati ya. Assalamualaikum, hadir harus diawasi, bisi hilang 8 hari ditemukan di apartemen Bari Menang. Tak iya nuharar yang mari bahasa bisi salah rame di medsos ge. Sampai jung di medsos ah rame nolah di dia mau bisi salah ngomong.

0: Anak teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplik ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae ini aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh.

0: dapatkan susu kambing Etawa di studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura FM.

98.9 FM, Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Bila kok ayah hiji deui cenah anu leungit teh. Saha nya. Jangan paksakan tuk rindu kan kututup semua ruang. Anu kamari heboh Tasik Selatan Karang Nunggal. FYP dong. Aduh. Kayakna FYP. Jangan paksakan. Ya kumah, itu pemikiran budak, no bisa lengit ke Tangerang gitu aja. Ada ya, hati-hati. Pas kamari sarua, ayana lengit ek apartemen part 2 aja. Ya ini teh, can ayah info Ya, aduh, semarang gitu ya. Melang, ya aduh ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Keluarga kita ya, amin. Ya, kita bisa mengontrol pergaulan anak-anak kita. Itulah pokoknya namanya. Waktunya habis, mari guys, dia jam 8.55 menit. Jangan paksakan untuk rindu, kan kututup semua ruang di hati. Saya harus akhiri kebersamaan di siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa kita kerjakan ya. Dan tentu saja membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Saya mohon pamit undur diri dari pendengaran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maggie Zakaria dengan Cinta Hitam mengawal jumpa kita siang ini.
1: Yang engkau cari.
0: Yang mau gabung bersama kita di 0812228110 sila.

ngelemek weh hidung teka cirina naon teka tempo suka lain si Iceng. Ay si orang si Iceng kedahar jeng oseng kangku. Aduh mau disebutkan. Oke, silahkan yang mau hadir di 081-222-81101. Sok mangga-mangga. Pang payuna kakak Amar ya. Aduh. Siang Kang Den Bunda Tawis Manco. Nuhun. Mundut lagu Cinta dan Air Mata Adela. Cinta dan Air Mata ngahiji ya teh. Adela. Oke, kita sendiri.

Oke kakak, ada kakak. Daripada lama. Duh, bade ngelenyepan ya hati lagu kakak Amar. Iya. Pokoknya sehat selalu kakak ya. Boleh, ada lagu dari Adel. Dari Uja, dari Jaktim nih. Tapi bahasanya Sunda itu. Wih, lu jeng siangkang dede nyuhunkan lagu Caca Handika, Cincin Putih, dikintun kanggo Acan bin Aun, Ncerit Wadoyok, kemudian Aden Isan spesial nama kanggo Kang Deden. Kumaha damang Kang Deden, aduh, salam ka Mang Dodi nu aya di Konveksi Haji Engkus. Oke, dengan sendirinya masuk ka Mang Dodi tah. Nah, mati lagunya Tatan Dika Cincin Putih, kita cari. Orang pilari cincin putih, cincin putih.

Sama jeng, komplit, jeng model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya, mebel cermat putra, kumplit, ngawitan di lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Mangga sumbingan, mebel cermat putra, sagedengin toko cermat putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel cermat putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Saya Dukun Kelana minta lagunya Gelandangan dari Bang Haji Roma Irama dikirim buat pendengar Sukapura. Spesial buat Bang Den sama Teh Iceng. Aduh, terima kancingnya. Buat Mbak Dukun. Semoga sehat semua. Wassalam Dukun Kelana. Oke, salam kenal buat Dukun Kelana alias Unai.

Lagunya Gelandangan sudah disiapkan. Berikutnya setelah Dukun Kelana ada Evalis. Ah, sekali-kali orang panggil Dukun Kema. Evalis. Siang Bunda Iceng. Siang Evalis. Tolong puterin Dungkang Titi Krisnawati. Salam buat semua fans aja. Spesial buat Bunda Iceng bareng Kang Dedennya. Wassalam Evalis. Oke, terima kancing buat Evalis ya.

Itzeng Trisnawati, Itze bari nagetema cece. Oh Itze nya, ay. Mana hair kebawa ngeten si peke. Oh berhati. Lah itu keteng den doraka, ay. Mamila Cihuni siangkang den hoyong lagunya Gadis Manis Kalimantan.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Tan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan

Sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822 4007 2888. Sekali deh 0822 4007 2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Mama Ijen. Anu aing sebut mamahnya. Kenapa sejak kawewe? Bukan lagu asmara, Bu. Iya, sarang mamah gemoy teh.

Berikut nama manggemoy ada kakek Salim. Aduh kakek damang kakek. Siang Kang Den teteh ijeng sehat terus. Alhamdulillah. Oyong laguna pagar makan tanaman dikintun kanggo ka Mang Amar. Anu karung hadeh. Karunya ka Amar teh karung hadeh, karung hadeh atuh. Erek dorojonanya. Karung halwa karunya.

Pangan makan tanaman teti Mansur. Ayah sok. Aduh oke okay, atuh oke okay, sok. Kakek Salim oke okay, tunggu ya kek ya. Kakek jangan kemana-mana nanti titajong. Semalain. Nah den semal. Kakek jangan kemana-mana nanti titajong. Titajong kumaha. Kakek iya atuh. Ayah kakek lagi saki-aki ke sekolah teh atuh. Ma'acan bin Ma'un, Jaktim. Orang Jaktim lagi

Assalamualaikum Kang Deden. Waalaikumsalam Milo jeng enjing enjing lagu-laguna. Bumi semakin panas si cucu Cahyati dikintun kau kau uja. Ucerit spesial kanggo Kang Deden saat selalu. Amin, terima kasih Acan bin Maun. Kaur gaur nawe aing mah teh. Kunaon ku Acan? Gaur nya. Merdu-merdu nawangan keeng gitu. Tak kau ucir ut ut.

0: Iya, ketnya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
1: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP.
0: Ini semakin panas
3: ganeng cen. Disebut dengan panas, bulu panas. Alah,
0: kita lanjut.

sok doing lah. Maya mah di terdunan kuaing bertirah puting. Watir sedoing tenu bungsu. Bagi air mengalir deras. Ya, kita dengar dulu lagu Caca Handika, Gantungan Bayi.

0: Merna. Merna. 98.5. Sukapura FM.
1: Sa balik ni, wae, sinambali ng guwano doing. Sa atay, tsiki doing. Nek kamu mau tadi tak ya lewat tapi tengirim lagu gening ngajak itu luka sih kata kang Momo ngirim lagu atau

Karang Nunggal. Kepura Karang Nunggal. Wow.

0: bisaan milih lagu nama.
1: Naon judulna teh?
0: Hah?
1: Naon judulna?
0: Isyarat Cinta.
1: Bisa we.
0: Hari ngomong cara inget ke indung budak nanti tinggal kidu.
1: Ayo batur mah apa anak kidu inget duda si orang inget ke indung budak.
0: Tak gitu nih pungku doing mah. Punya duda yang mun aing buru-buru boga pemajikan deh. Atuh ngarayu-ngarayu atuh. Mun kurang nyampe bebeja tuh kakai deden. Kurang nyampe kayak kudeden dibikin kakai api namanya dimana jampena.

cicing tong rusuh gujrut cina jane nimat cicing tong rusuh gujrut pan ge saya isyarat cinta nage ya sinyati nyiranda cina kulayang kulayang kepo nya ceng waduh kena-kena manggih rangda mani kaingi ulah menjalkan kepo cina den ulah

waktu lagu pop ini mah lagu dangdut atuh. Ya, coba kita dengar lagu yang ini dari Elvis Presley.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Aduh, sorki doing bisi kawas meli mobil. Harga second jeng anyar.

0: Kang Den pamit ya, kena waktu sang lagu Buta ti Revina.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mamila Cihuni. Oke, okay, Mamila. Kita dunan lah buat cekelanya. Kita masih punya waktu. Ijeng tah mah adit cenah ngoconan kadoi. Dae tawe rang dan ditanyakeun anak. Gimana mah adit kidoing?

aing tiba lagi penyanyi, aing teh ngantara sore pamer, aing mah. Waduh. Disetikkan rata, waduh. Yakin mah Adit kena kita ingat. Ya, waktu kita hanya tinggal sedikit lagi ya. Oke, kita hadirkan Revina kali ini. Inilah dia, buta. Buat Madit, buat Kidoing yang lain. Yang lain sama-sama, nggak nyantai, sibuk-sibuk mereka semua.

0: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio.

0: Siarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai bangunan bekas ruang guru SDN 3 Batu Lawang Banjar ambruk, revitalisasi sekolah jadi sorotan. ASN Pangandaran kumpulkan infak 105 juta rupiah saat milang kala. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
1: Kilas radio.
2: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
0: Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah. Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang, Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Terrealisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
3: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih ditempati? Aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
0: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya,
4: untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru, ya, ruang administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. 3 ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini, karena ada 3 ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
0: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan 3 ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar. Persoalan sampah di Kabupaten Garut.

0: biaya mobilisasi truk, sedangkan pengelolaan TPA hanya kebagian sisa 5 miliar rupiah. Merespons hal itu, Pemkab Garut berencana menambah anggaran TPA pada anggaran perubahan tahun 2027, termasuk memperluas buffer zone atau zona penyangga secara bertahap.
1: Kan gini, kadang-kadang perspektifnya beda. Mereka itu memiliki akumulasi kecewaan, ada distrust ya. Jadi yang nggak gampang kita perbaiki. Kita tawarkan, saya bilang apa yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan kita akan bantu, ya. Tapi kan terus kayak ketentuan yang berlaku. Dan itu disampaikan ke mereka. Yang perlu saya yang paling penting mbak, bagaimana kita melakukan pengelolaan TPA Pasir Bajing yang menurut mereka dan menurut kita juga sebenarnya belum optimal. Karena kan keterbatasan.
2: Ada pembangunan minta.
1: Idealnya ya di situ ada damkar, ada apa storage apa cair apa? Water cannon, tempat reservoir air, tempat air, ya, penyimpan air pada apa-apa. Kemudian juga ada damkarnya, ada jet spray, ya, banyak lah. Dan juga di situ juga alat-alat juga banyak yang kan ujungnya kan tadi kita alokasi kita sangat terbatas karena kemampuan fiskal kita.
0: Mengenai kebakaran TPA Pasir Bajing, Syakur menyatakan pemadaman sudah mencapai 99% dan truk sampah kembali beroperasi. Diduga pemicu kebakaran akibat kelalaian manusia seperti puntung rokok yang menyambar gas metana dari tumpukan sampah. Bupati pun menginstruksikan pengelola TPA memperketat pengawasan, melibatkan warga sekitar serta mengevaluasi kinerja DLH agar tata kelola sampah di Garut lebih berkelanjutan.
3: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
6: www.radioprssnijabar.net.
5: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: radio.prssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran diwarnai aksi kepedulian sosial jajaran ASN Pemkab Pangandaran melalui program berbagi yang digelar secara sukarela. Dana infak dan sedekah yang terkumpul mencapai Rp105.819.828. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengapresiasi keikhlasan seluruh jajaran ASN yang menyisihkan rezeki tanpa paksaan. Ia memastikan seluruh
3: melalui Pangandaran Berbagi, kita ingin hadir dan meringankan Rp105.819.828. Jumlah ini saya sampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat. Seluruh dana akan disalurkan melalui Baznas untuk membantu warga yang membutuhkan, khususnya keluarga yang kurang mampu. Amanah ini akan kami jaga. Laporan penyalurannya akan dipublikasikan agar Bapak dan Ibu dapat mengetahui penggunaan dana dan bantuan yang diberikan.
2: Laporan penyaluran dana sosial itu

0: nantinya akan dipublikasikan secara terbuka kepada publik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Genah, merenah,
8: nyerenah, nyerenah.
7: Sukapura, ever.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura FM.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekasa.
3: Lain panon wae di aing teh remati kepongko suku ge jadi pilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sop.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, oke. Nah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjur.

anak-anak. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten bocor jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga 728888. Sakali deui 08224007888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan deh.
0: Wis gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

dukun kelana tanapi uneng manco sambil beberon memutarkan lagu tayang nyandung nyaita kuringnya tayang dicandung tayang nyandung disahat.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
3: Penanganan kasus kekerasan pada pelaku, dari itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan.
4: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
5: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia

0: nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillahnya gitu, itu sudah dikosongkan. Gimana itu kalau masih di tempat ya, aduh, kejadiannya malam kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini adalah bangunan ini adalah rusak total. Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, bukan, tapi dibangun dari awal.
0: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
2: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru, ya, ruangan administrasi yang mesininya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini, karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
0: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjamin keamanan warga belajar.
3: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Etauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nofrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
4: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
5: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan pada pelakunya. Dari itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
4: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
3: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah salah satu warga.
6: Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Bagus Panuntun, untuk ciri-ciri menonjol, kerangka mayat tersebut sudah berupa kerangka, sudah tidak utuh, masih menggunakan baju lengan panjang, diperkirakan meninggal sekitar 20 hari. Korban diduga merupakan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
7: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
6: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
8: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir 1 jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena keduanya tetap bertahan pada pendiriannya. Polisi membenarkan upaya mediasi berakhir buntu dan kedua belah pihak memilih menempuh jalur hukum melalui laporan masing-masing.
9: Setelah datangi ke TKP, betul di situ sudah banyak kerumunan massa, kemudian ada yang diduga debt collector, kemudian yang orang yang menguasai kendaraan. Pemegang kendaraan. Setelah itu kami mengamankan diduga debt collector, membawa ke polsek, kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang kendaraan tersebut.
8: Hingga kini polisi masih melakukan penanganan terhadap laporan yang diajukan kedua belah pihak. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri serta segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
3: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
10: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Cukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
11: Kalau ada ini semi, ya semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu yang
10: sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang masih menjalankan praktek prostitusi meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke 19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
12: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya ima ucing-ucingan. Kalau kucing-ucingan mas selalu terjadi. Maka ketika ketangkep, ya jangan dibiarin lolos.
13: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya, Adi Jawa Barat, berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
15: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu kemarahan terduga pelaku hingga berujung pada kekerasan di area instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Atas kejadian tersebut, T melaporkan dugaan penganiayaan ke pihak kepolisian. Perkara ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu, Manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah 2 kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
16: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir. 2 kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya, kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
15: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
17: Terima Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netetek panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
19: Lain panon wah ini, aing remati kepongko suku.

0: jadi tilu.
1: Mana?
0: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sop.
0: Atuh urang edit.
1: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga

0: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres, bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
4: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nate ala lanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia di mana pun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Bernang Arena. Sim Goring Andi Elina Sugilar siap menemani Anda kembali sampai dengan pukul 17 nanti di program Suka-Suka. Sampai pukul 15 pas, tanya lagu-lagu dangdut akan kita sajikan. Dipotong nanti ketika azan asar jam sekarang hari Kamis 15 Oktober jam 14.40 waktu azan asar. Jadi kita akan hentikan nanti ketika azan asar berkumandang ya. Ada pirakuri adan waktu adan kedua yang ngadangdut gitu. Jam 15 baru lagu-lagu empop gitu. Siap Anda dengar dan tentunya kita undang Anda siapapun untuk berpartisipasi melalui chat WA di 0812-2281-101 untuk meramaikan acara dengan ngobrol-ngobrol biasalah. Dan pakai perangkat apapun Anda dengar sore hari ini, apakah perangkat manual atau pakai handphone ya, yang melalui streaming atau streaming sama manual kan cuma dua gitu. Kita haturkan selamat sore, selamat mendengarkan, selamat bergabung, semoga bisa terhibur gitu. Kalau misalkan tidak merasa terhibur ya tenang, dalin penghibur. Cie, gas gas gas gas.

Selamat sore yang sudah pada gerara, Bung Hatur Nuhun, terima kasih. Sebelumnya diingatkan kembali, ya, untuk Anda yang memerlukan salep guci pusaka yang berguna untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit, terutama raratul. Raratul dina naon wae temennya, bisa...

Selamat sore Emo, Trepa, Waalaikumsalam, Hadir, Lagu Laut, Silpi, Kumalasari, Nuhun, Mang. Ucan ini diputer. Keng, diputer, nuhun, gen, Mang. Hari PW, Waalaikumsalam, selamat sore, Hadir. Hadir nih, ada makin nih. Aku hadir nih, gila tinggal riwet, gede makin nih. Mamila Cuni, gaskan laguna Mutiara Ti Adela, oke. Dan Hellboy hadir, gor mau mundur satu nyang bias gemang di tagenan ku dewek tapi gak emang ngalewes ketinggali punuh ke bagus. Selamat sore dadah. Tape selamat sore Pandi Elina Sugilar panas nyu masih pol mang dus sok sabar. Kena ku mahaken kita ngikutin takdir we. Mahani hadir asamareuh meung mang mohon buguh ya. Mungkin efek tina tidur kali ya. Saya abis ngerjain kerjaan onlinean gitu ini. Karena hari ini hadir ke sekolah ya. Karena SIM kuring kan kerjaannya bisa di rumah gitu. Gak ada dekul we gitu. Jadi nanti hadir gitu. Jadi tugas kewajibannya dilaksanakan di rumah we gitu. Setelah beres gular-gular leup we tidur. Talatah heula yang bangunin jam 12 nya jam 12 ngirining udang ngirining nelpon gitu enggak bangunkeun. Karena efek tidurnya itu di baju gitu. Maksudnya terpakai kaos luar gitu, pakai kaos dalam pokoknya baru umum meureun. Tapi da teu nanaon lah jag-jag. Goengkeun Carmila kagok panas digeberkeun radio dipolkeun siap nyelapruk lah nu penting ngakak. Para pejuang cai semangat. Tak itu malam Jumat apa sunatan. Gaskeun kadinya lah. Om Eja Itra, Waalaikumsalam, siap manco, gaskeun ngawelu, hayu. Riswati, selamat sore ku nomor WA, bade maketkeun sopoknya ka mana, atuh ti kamari. Yeah. Nomor Mang Andi, bet ngadon leungit. Jadi kamana akan itu bet hamur nomor teh. Firdaus.

eta neng tas dikirimkan ta nomornya. Amar hadir. Bade di langkungan Kang Udut Mang Andi. Selamat sore Riswati. Magia, assalamualaikum salam, selamat sore. Mang Tatang Cikapas Bandung hadir manco sambil beberot bagus. Mi ciu-ciu sore mau dong biar glowing berapa harganya? 50.000. Lagunya Rindu Berat, Trisnawati ditunggu sambil kekecos panas di Kujang. Po, sehat-sehat amang, amin. Emot jahiter ngeriuh deui ngajahit mang. Geus seep tebangeunana onya keun atuh nunggu kai gede nya. Sok lancar pokona malah. Kisomad sore Bung Elina selamat memanah sekali siap. Arepa asal loba ABG nu leungit beranda Facebook kami ya, mudah-mudahan segera baralik anu laleungit. Karunya ka kulawargana gitu. Siti Jati Abi Ayah siap nyimak sampai tuntas bagus. Tapi Persib mang di ten mang. Persib di ten mang kumah. Itu tetapi sing pugu nulis teh. Persib di ten mang kumah di ten mang. Kan Persib mah penting. Laut tah nyangakeun. Ah nyisil pi.

Ala, Silvi Kumalasari. Nyi Silvi mah body papanting mang, padetnya mang duka tu ingin termerhatikan. Tu ingin termerhatikan. Enggak, kemerhatikan. Om Abo, sore kakak, si aku datang lagi. Sore lagi Abo. Sore yang hadir ang, oke siap. Ma Pikri, selamat sore nyimak. Wana Zalpa hadir, selamat sore. Pak Al hadir, bari ngopi di baturan. Orang sampe ke halodoan. Centang lagu laut bentik-bentik emang ai ai pokoknya malah Repa nempo gitak Silvi Kumalasari sok ingat kabi ika nyenye ika gitak nye ika gitunya baru. Nah, Repa nyenges pernah nih ngeli gitak bi Ika, yeay. Yeay, ngeser noda, yeay, kirepa ngeser noda, yeay. Nih ngeli gitak bi Ika, yeay. Daniel Boy, emang info aplikasi streaming nu manteng Simple Radio Luplop tuh manteng. Bisa pakai aplikasi terbaru Radio Jabar, sok. Sebetulnya sih sama, mau dina Radio Jabar, dina Separa ID, dina Simpel oge, dan mau mempengaruhi mah jaringan internet. Anu mempengaruhi itu jaringan internet, jaringan internet didinya, jaringan internet didia sebagai pengirim gitu. Tapi bisa dicoba Radio Jabar besok. Hari PW lamang bio nyebutkan malam Jumat pas sunatan cekuin teh tanyi ke pas sunatan temannya temang kanu gitu ojono sing lebakan maca salawat lainu gitu kalau nggak dalil nggak diajak pas sunatan ya temah tauhid alus tuh tauhid yeah. Putra RE waalaikumsalam PRT Jakarta Timur hadir oke okay. Ome jahe terpanas beki pohara mah ngadoa teh uing mah yang singgera hujan ya Allah teh susah ibak di jampean abdi teh ya Allah bada mi heula anu yang dicumplang teh ningali heula sumur mun kondisi cai rada aya tulus mun ci orot dipending heula tah kitu sabar Firdaus keur naon nyemang nya Silvi wayah ke kebayang keur ngabaheuhai beri udud jarcok bari di kipsan ku hidhar nya Silvi diserokeun jeung punuh. Wah nya nya Silvi wayah ke keur ngabaheuhai beri udud jarum coklat teh marek teh. Hampir diserokeun jeung punuh eta nya Silvi. Wawan Balas hadir jadi tanyakan ke si Robi. Ah, can buku can keburu. Can keburu, can pangi jengki Robi. Nah, arek satu saat tenang. Kode, waalaikumsalam hadir sambil beberot. Uneng, dukun kelana, pendatang baru hadir. Dadan Hellboy siap, orang pecahkannya sok. Bojan CBO lewat browser ke lancar. Lewat browser, naon atanana aplikasi na, ata Bojan. Kan tetap lewat browser lewat tetegi tetap panggilan nah, alamatna gitu ya. Alamat di browsernya naon coba ya. Yulia Army selamat sore mah gias sugan teges poho eta berondong ya bahaya. Bahaya nyika jengki Repa Gusti teh. Eh sugan teh cenah geus poho eta berondong kena gitak Nyi Ika ae bahaya mah balik. Mah balik ieu mah.

Kedap di adannya orang tuntas kendala obrolan anda. Selamat sore Pirdaus Pan. Tembang sisi gelapnya si Upi itu ambung. Mbong ah. Kima hadir Mang RT. Siap 7195 lagu Sebujur Bangke. Salam menunggu pingken sadayana. Om Abo keur ngejo nyisi Upi moya ke Masarua kaos nyitasa. Nyitasa ngejo nyisi Upi ngejo. Acus nah sada omet dek ngegigihan kut itungan sama ulek terus metong kudu mikiran cai. Omet cai ter uing wet tina simpel radio alhamdulillah lancar mang streaming da radio nang ngebul mang balas ilah ting dipake meren nyasok tina naon lah ya tina streaming tina nu biasa ge. Bojan tina Chrome tinggal ketik streaming Radio Sukapura. Oh. Iya berarti ngambilnya langsung tina serverna itu.

doing, Amet? Masih nggak dicumplang berang peting ke normal kene, cai masih haldo geda cai ti gunung. Ngan ku jukut, wing ngeripu jeng kepelakan parerang, dicumplang masa kuat tuur cina wing. Hari fok teh. Asa kuat tuur sih. Hari suatinya siap nanti ya. Mang datang Cikapas Abima, mang tina Play Store ngadownloadna radio streaming. Tina naon ya. Tada global kan, kita pasangnya di server Separa ID. Ngambil nama tina naon ge bebas eta ya, mah. No penting mah jalan gitu. Ya. Hari PW tayamu memet ya. Mulai ragu-ragu mah untuk proses tayamum junub gitu. Tata carana kan di urang mah masih kena jarang ya. Anu proses mandi junub dengan tayamum gitu. Atakeun mending pere we teu gelor-gelor teh ingat geus ki engkus. Gelor ikus nandara. Kena istirahat 3 bulan manaon. Maksakeun teu inget toh. Marto Nadir Omet yakin pe sugema euy yang geus diitung pe ya hayang uhuy jadi diitung. Miciu-ciu tunyel cina tuurna ya tunyel tuur. Kita konsep na kumaha ayah. Kita kumandangkan dulu azan asar. Kita ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM. Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

lagu Carmilla yang akan yang minta selamat sore. Mahani atur namang laguna sami-sami. Bre, kawas uing atau sing pipin di ameng di sumur siuk mayor namanya beres di tempat paduli batur antri ngadaguan daripada aing aku tancai ekstrim memang. Ini segitunya tuh. Aduh, fok deh. Kasih dah sih, bre. Acus dek ayah luas eta kita peri pok tazal kuat tur nyesok make tur atuh pe unak siling malas unak kita pe dan ya boy aririn hula tuker halo dok ya malu ah wajik akan amis-amis itu aja cing pre jangan sanyanya de orang lami halo dona. Daerah lain kan hujan banjir malahan. Semoga we di orang ya segera turun hujan. Hujan anu penuh keberkahan deh. Udah kita stopnya. Misalnya mau pukul 16, mau pukul 15. Kita istirahat. Ya. Kita adikan lagu-lagu pop Indonesia. Nanti kita ngadangdut lagi jam 16. Selamat sore, mangga nyakin lagu terakhir tadi yang minta rindu berat Icatisnawati. Nyangake.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang putingan nulung tu neta tepanon tu atau setukaran jeng jeng kol aida awas mah.
2: Lain panon wahai ini aing teh rematik ongko suku gen jadi tilu
1: mana?
2: Ia hiji itu cik atau mana tegurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu genep sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
3: 98,9 Sukabura FM.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Iya, ke Facebookan deh.
5: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
4: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
4: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
5: Naon, Ceng? Cermat Sel.
6: Leres parawargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
7: 98,9 Sukabura FM.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Kita gas lagi saudara-saudaraku dengan lagu-lagu dadangdutan lagi. Sampai dengan pukul 17 kita akan beramai-ramai kembali, ramaikan hasanah percaprukan di sini. Tentunya kita siap berhahaha hihihi lagi. Munaya pikasih Rina anak. Ada pikasih Rian orang ngebetem lah.

Tentunya kita minta dukungan Anda seperti biasa ngobrol di 0812-2281-101. Mangga obrolan yang serangan adalah kamana itu Pak Queen ngelengitnya Kimi On anu ayah anu ayah sok ngacung anu ayah lah ah ya Marton yang ton selamat sore Toton yang ada sajalah yang ada hararayu ngararacung saudara-saudaraku.

Ya meureun. Mang Tatang Cikapas masih manco, Magias ada, Makaila waalaikumsalam. Siti Jati cung abi aya kene gaskeun deui mang sok. Kodel masih nyimak. Putra RR setia sambil nungguan pembeli emang lagi dagang ngapaan. Bojan CBO lagu Dinginnya Janda parodi Dinginnya Janda. Pak Al hadir balik ngalah cai 35 literan lumayan mang tenaga uing datang di sekian lama diam. Ya. Sekian lama diam enggak dipake gaskeun dina mesin jahit beri laguan di Parina Indra terlalu. Oke, gampang salah gua jeung saya mah.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang Maha Tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan

0: jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

0: Kernaon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: sebagai pembuka dengan Cibujur Bangkai. Biar kita selalu ingat ya, bahwa kita gak ada yang tampan, gak ada yang ganteng, gak ada yang cantik, mulus dan sebagainya, pejabat, kiai dan sebagainya pasti bakal jadi Cibujur Bangkai.
1: Tetapi kali ini di dalam kubur,
0: itu tergantung amal perbuatan kita mungkin katanya gitu loh ya. Mau gelap terangnya di alam kubur tergantung saat kita hidup di dunia. Ada untuk penerang katanya, penerang dalam kubur yaitu Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran untuk menjadi lampu merkuri nanti di sana, memberi satu keterangan ya. Tidak gelap gulita. Sudah sempurin kita ke Korea baca Quran nih. Awan Korea Mohai. Oke deh, selamat malam aja. Selamat malam buat semuanya warga Singapura dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sama saya di acara Wilu Nyongi di edisi hari Kamis. Sekarang itu malam Jumat. Buahnya malam Jumatnya palingan Kopi Sultan Payu laku. Kopi Sultan laku nomor di Kopi Sultan di Rabul. Arek Mijah lah deni Anda yang biasa kirim WA, dipersilahkan aja deh. Akan saya bacakan WA-WA dari Anda. Kirim salam dan minta lagu itu sudah biasa ya. Kesang breng kesang habis minum air panas. Ini ngoprot kesang. Biasa betah gitu ya.

tong ting tong. Enak musiknya nya. Ini grup musik dari Pangandaran, Yaya Andrian. Hey, si Chopin jen norek joget bener. Karena bujur patut sen. Hey, ya, si Chopin jen. Kaya dah nya jadi nu joget nu solo gitu. Nubat hayang anak pipi jeng pipi artis, yang pipi artis. Dengan lawan tu bau semur jengkol. Ah, nggak makan bau putih. Alah, parah. Kayak kerek kerek kanu bau teh agaknya. Sering sembering di panggung. Anu joget bau karena mau ke kamar kesang, tapi itu ada lain nu joget wae yang beri minang ngambu artis bau karena minang jadinya nanti kerasa ku artis sama orang sebagai meren saro batur ke MC saro bujang meren minang cek batur ke aing ngambu MC bau karena

ada WA satu ini yang masuk. Kita langsung aja deh. Assalamualaikum, salam Apin. Biasa, biasa saja. Badai bukan lagu-lagu nanti tak berdaya. Di Haji Roma Irama. Biasa lah. Salam namanya Kang Oka Yum. Oh Yum we, Yumnya. Wano, Dedia, Anu Aya, Dima Panjang. Teirap ogenya Kang Oka Awa Ade Sayut. Barang wae sohna, spesial mah biasa Kang Oka Apin lah. Anu nuju di Rusia, ruang siar. Semoga sehat selalu di Bapak Engkos, sarang Mama Dipa di Ciciri. Wassalam, hatur nuhun, siap Mama Dipa bersama Pak Engkos. Lagu nate tak berdaya, tak berdaya.

Kayak ya kita tega jadinya. Tak tega Romer itu rata terduga. Tak sabar. Tak dapat tidur. Bangkos tak berdaya ke mana nya? Gentos satunya kaya dari pelarian. Matopan ulunjungi Matopan, wangi api Matopan anak gadis Kalimantan Laguna. Oh siap lah.

0114. Assalamualaikum, selamat malam, Mang Apin, Mang Yoga. Dari Rido. Rido Rob itu ya. Rido Top, bukan Laguna. No comment, kirim salam no biasa ke Mang Apin ya duluannya. Oke, kasadaya. Anu Jumara Ranco, spesial Kang Oka. Bebek aja, hatur nuhun. Apin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Rido, selamat malam buat Rido. Berkorban merdeka ya.

0: aneh lagu itu sekarang rewel nak komputer yo.
1: Asoy.
0: Agak sok liar dengan lagu. Kedanya Ridho belum ketemu. Gentas saya sangat apin ku kaula muda. Nah, cek bangkos tak gitunya.
1: Sama.
0: Kaula muda.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

merupakan salah satu wejangannya, walaupun memang satu buah lagu. Jadi memberikan pepatah kepada anak muda, jangan terlalu boros lah akhirnya. Hasil kerja teh kudu bisa nyisihkan yang celengan. Tapi dah karasa kusim goreng enteng beulah terburu-buru di kota. Terus gajian tuh malam minggu tuh direncana ke bioskop anu. Akhirnya nonton film bioskop anu. Beulah terjamah di Bandung. Terakhir untuk sarawanya ke Raya Lini Badak tahun Sabarata. Simpuring teh nonton di

kebogan ho atal ini nu badal tahun 8 sabaranya dulu pokona mah rumah Tasik kabarea peta berjan aing ngeri kabogo ulah inget ulah kabogo si Mei-Mei keturunan Cina ulah Bayu kuring embeh lah ka keturunan Cina ora tak asep yang kerbujangan cenah ke batu kerbujangan ayana goreng batu sering sekolot awuh dengit runtur ke kasepannya ngegelis caperan ini ayana kerelis hingga ibarudak ayana nya telila di 25 kali itu mau beda we wajah nanti berubah gitu nene nene neng neng boga dokumen awal doa luka di marana foto-foto bahwa kering orang ada riuh, ngalungi yang kuat foto bahwa ada yang foto ayana mah di barat tilu bulan ini luntur bahwa mau karuat foto lanjut ah kembali ke laptop dan ini siapa emak kece saya itu gitunya ini ngali profil aku gua. Assalamualaikum Kang Abin damang alhamdulillah bukan lah gua gelas retak dikirim nama biasa Kang waktu Kang jahit anu air Cipatujah Mang Amir mat malam aja atur nohon Kang Abin gelas bejat siap lah ya.

nomor 726 SMA Gece dan misalnya cepat rahasia asa-asa gitu ya karena iya karena foto profilnya ayah Putra Jahit ah hoyong lagu

0: Dewo, Pak Eman, Mak Cucung, Mak Minun, dan Acang kum lah kau kasadayana we lah kau amah atur nuhun siap. Keramat laguna sebenarnya siap buat Putra Jait.
1: Yang dulu dipuja-puja.
0: Alias Openg.

Kembali setelah putra jahit aja. Salam buat semua fans Sukapura. Teh Ucu Jaiter Bager Teh Ucu Jaiter dapat hadiah dari penyiar Tara minta lagu. Silakan ambil. Bade milih eta milih mobil naonnya. Bade Toyota Kijang mangga. Bade mobil naonnya Canaka Jepang penyaliranya. Teh Ucu beli peryogi di hadiahan ku Apin. Aya Mamin di Cilangla beli jongi Mamin Cikapinis. Mati mana jawab panjang di luhur sikananya. Mamin bade menut lagu judulnya teh Amparan Sajadah. Dikirim salamna kau kasadayana wargi Kaum Dangu Sukapura di mana wae ayana anu nuju Saratia Mararanco. Caket radiona mugia aya dina kawilujengan sehat wal afiat. Panjang Yesua gampir rezekina amin sapasia kau Kang Apin. Mugia aya dina kalancaran amin. Tugasna sehat panjang Yesua amin selalu mengudara di Radio Sukapura. Sarang seueur berkah amin. Sakitu waenya Kang Apin. Mugia janten pang beberah manah kau kasadayana wargi Sukapura. Wassalam amin di Cilangla Cikapini sarang keluarga. Ajat dijonginya Ajat Paramor. Nih sah dina amparan sajadah.

Manis Cipari Wilujonge manis. Berkene wae anake sedapnya. Assalamualaikum Wilujonge Kapin. Biasa hoyong lagu. Sepiring berdua-dua. Wassalam sama Anis. Piring lagi pup.

berakhir Dahlia. Assalamualaikum, misalnya ke Abim bener-bener lagu. Lagu Aceh, lagu Cintai Aku Karena Allah. Oke, dikintun salam nama biasa kau Mang Eman, sarang bisu cumna, keluarga. Deyeye, kau Yan Acang, kau Tentus, Mang Empun, oke Sami, sarang Teh Ruk. Mang Ajat, Teka Kantun, Kak Andri Duyeh, Kak Andri Sadewo. Cusuti, Eno Adi Ramai, Kak. Rekan-rekan rencang terus mulai buka deui ayeuna mah. Pas ngawitan deui rencang sangu sareng sadaya pen Satria Sukapura. Di mana wae ayana, sebenarnya sosialna biasa kaum putri bungsu kowe sareng bunda tercinta Mancuk. Wassalam Teh Lia datarka daka. Teh Lia rencang eh. Engke mah sagedap deui teh teh nyawat kintalan pesanan kowe. Kawal lebaran geuningnya teh ayeuna bapak wargi pesenna. Teh ayeuna berita kabar kabar kuenya. Gelas bejat dulu ah. Terus ada keramat. Ada dina amparan sajadah. Ada terlena.

bos warung Tasela juga di Duta Karang nyuarkan lagu Keramat karena si bos. Selamat malam bos warung Tasela. Jawanya dihijikan.

Manis di Cipari, sepiring berdua. Entong berdua angkema daun lah ngampar di Mama Adit. Orang ngaliwet. Cuk Mama Adit. Manis bab mekel rencangna gininya. Cuk Mama Adit sok beas maloba, cenah beas mulog. Bae bau gedaguna dilihot nya.

Drama jeng, komplit, jeng model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya, mebel cermat putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anya, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih

0: Kalian apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, elektronik lengkap. Datang saja ke Toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

Percaya anu hayong lagu ya sapi ramanya. Kau di barat aku di timur, keras disusul ku cicih. Cangkurileung anu judulna daun hiris. Sok ah. Karena kamu jangan saya waktos.

kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: Aduh, kehadiran bos ini, warung tasela.
1: Saya harapkan
0: bahwa
1: akan merupakan nasihat
0: mantap
1: untuk kita semua.
0: Lagu Romai Rama
1: agar
0: dulu.
1: Tidak lupa darah
0: dan ini lagunya Del.
1: Dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami.
0: Salam buat adik aku katanya.
1: Roman
0: dari Tika. Bos warung tasela. Oke. Yang ada di studio. Bawa es dingin.

Karena Garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Siapa? Ah, ayah si bos, hei. Bos warung Kasela. Ah, lumayan. Dua batang ya, bisa mantep. Rejongi ah, nggak bos Kasela. Salam kalau ada aku, Jorna. Di si bos Kasela, yang ada di studio saya. Yang ada di radio, warung Kasela. Halo, assalamualaikum. Salam. Rejongi, Mak. Lagu naon mah?
1: Lagu dawe,
0: senes dawe, nanti bahtera. Bahtera cinta.

0: Mohon, mohon.
1: Ras. Manis tenang yang lagu Ros Bodas.
0: Kembang Ros Bodas, siap.
1: Manis, Eta, memakna Teh Ika.
0: Mohon.
1: Sama Teh Ika, na, Mama Jidna. Pak Unes, Bapak Momon. Joko.
0: Amin, ujungin. Mohon.
1: Sama Ata, Bapak Unta, sama Cedede di Lebakna.
0: Beres.
1: Kamu kamu suka kura, weh.
0: Ada yang nanya.
1: Beres. Dayana, weh.
0: Siap. Sok, istirahatkan, ma. Mohon, sok, siap, ma. Yo, mangga, ma. Siap, ma. Assalamualaikum. Aduh, kewara ya, ma, ya, bila yang pada ngiring jantan mitra warung Tasela, ini koordinatornya si Mukuring, Kang Apin, bosna, ayuna, ayah di studio, besok. Keduka di modalan, ngelarian tempat di modalan, ku anjana na, si gana, mak, gitu. Asa daik nungguan, kayak harga, ma, si gana di itu di pasien di itu sehingga nanti bos warung Tasela. Wijawangi Pak, aduh direktur kita dari studio Wijawangi ah. Oke, sok mangga anu modal lebet di entosnya. Ih, kunaon itu perum Pak Pareh pai hoe sok. Aya kene teh ya. Mamahani hatur nuhun ngapin siap laguna Surma Adit insyaallah siap. Tah ya manis Cipari sok atuh ajakan Apin diraha. Nahan keun Apin nu ngaliwat mah, nu meuleum laukna Apin gitu. Anu baranya laukna mah manis geunye. Mah Adit mah calik lah teuing sia barang damel. Ningalikeun ge tinggal ngahuap geunye. Siap kan sa si Pak Adit.

jalan. Tapi jadi koordinator pokoknya mantap lah sebenarnya. Itu buka jalan perusahaannya, buka kita jalan kehidupan simkuring yang keharap juga muli wahon kol desa juga muli opat lima tuh kagok ngalamun cara nangis uju be muah muah dia aduh lagu nang dia terus sok kolam mitra enggak kira kira kudu karena ya mah di kantun tugas selanya di kantun tugas tak mau mancuk karunya di kantun tugas dah pas nanti payung gitu ayong di kantun tugasnya kayak ayat tamu gitu bos kita di studio enggak mancuk lah.

0: Aduh, kayak sekedapnya. Dia juga ngobrol sama Obos di depan. Tenang bos lah, bos warung Tasela. Jadi mitra lah, sebenarnya diberi warung gede. Modalan dagang wahon. Aduh, lagu naon itu datang ayah nyuhunkan itu. Pak Eman saya lebet. Ah, Mahadit atas lagu tadinya. Mahani atas lagu WA. Kenaon itu ayah nanya. Kayak sekedap. Pira ku Pak Eman teh kerek itu nya anu aya di Cicariang di jongi hei kawarana mah anu pesan lagu mah biasa teh moal mah teh tinggal di aya aya WA teh lebet ka aya lah. Halo,
1: halo,
0: aku udah digegero wae atuh
1: karena dak Ibrahim.
0: Sok aku sok terakhir ya lagu naon?
1: Ya teh nang di gulang daftar pembajo.
0: Sok atuh dorkeun tong diantep.
1: Kada era ku ulah teu diuji-uji.
0: Yo.
1: Aca Iro ari teh hilap ka kana.
0: Aca Iro hilang wingi.
1: Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya artinya putra Sunda teh salam ada. Di gulang gaper. Ya sekedap bos, tenang. Kamana pira aku lagi di gulang kabarnya. Oh. Bakat sok leungit. Air mata darah ya. Kayak sekerapnya orang pilarian heula. Pak Eman teu aya tuh di gulang kabar. Bakat ya mah.

Ya, si kuyang lah diketos kuyangnya air mata darah. Gaya ngalengit. Itu mainan pelawar ki supaya pada mengker. Lagu pamungkas.

keluarga di Calengka. Oke, Kak Bapak Miski, sahur nate damang, mudah-mudahan Bapak Miski sing engal damang. Oke, Kak Istina, pangersa ajengan Tohyan di Cidadali, Namru, sahurna mudah-mudahan pangersa sing engal damang. Oke, pamaksadan-pamaksadan urang, maksad naon baik pangintennya, anu dipimaksad ku urang, ima maksad pribadi, ima maksad umum, ima maksad duniawi, mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala ngaijabah kana pamaksadan urang kalayan sing sapagodo sareng rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Pakasaban-pakasaban urang, imanan bae mugi-mugi walau subhanahu wa ta'ala dipasihan kalancaran para murang kali urang anu nuju milari ilmu, mugi-mugi sing dikengingkan ilmu anu mangpaat, mangpaat pikeun pribadina, oge mangpaat pikeun balarea. Amin ya Allah ya Rahman. Almarhum, almarhumah, ngitanya wabil khusus ka Cang Dudi tadi batu nunggul, mugi-mugi mantena sing ditampi iman Islamna dihampura segala dasana. Oge ka Bapak Haji Makmur bin Hajah Yuli almarhumah, sami eta oge parantos ngantunkeun terang ti pangertos ajengan Tohyan, mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna dihampura segala dosana. Oge sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhirat. Amin ya Allah ya Rahman. Amin. Para wargi samudayana, sumangga urang lajengkeun kana materi surah Al-A'raf ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarat la'allahum yadhakkarun faida ja'athumul hasanah qalu lana hadihi wa in tusibhum sayi'atu yatayyaru bi Musa wa mama'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha pamanah nulaka bimu'minin fa arsalna alaihim tufana wal jaroda wal kumala wadubadi'a wadama ayatim mupassolat pastakbaru wakanu kaum muslimin. Dina ayat 130 kaum dangu, walakod wajeng lademi kod nyata akhodna ala fir'auna jeng yakin temen nyiksa kaula nu agung ala fir'auna ka kaum fir'aun bisinina kalawan pirang-pirang tahun wa naqsim minas samarot jeng kakurangan tina pirang-pirang bumbuahan la'alahum yadakarun supaya eta kaum Fir'aun teh yadakarun ngalapi tutur. Jeng satemana kami geus nurunkeun hukuman ka Fir'aun, urang judulan judulna teh hukuman ka kaum Fir'aun. Jeng satemana kami geus nurunkeun hukuman ka Fir'aun jeng kaumna sababara tahun lilana kakurangan bubuahan la'alahum yadakarun malar manahnena areling
Ari Fir'aun teh kaum dangu gelar. Mun ayeuna mah presiden atanapi raja. Nabi Musa ngabela kaumna numutkeun timbalan nu maha kawasa. Sanajan sakumaha berat jeung bahayana anjeuna taya karisi karempan. Sababaraha kali ngelingan Fir'aun kaum dangu supaya henteu nyieun kalakuan minculak. Kalakuan anu tedenger boh bisi menang bebendon ti Gusti Yang Manon. Tapi Fir'aun batan reureuh malah tambah maceuh. Kusabab eta Gusti nu maha kawasa ngalungsurkeun cocoba pikeun ngageuing sangkan manehna daek eling. Naon ti antarana ngageuingna walunganil tulang tonggong nagara Mesir dina waktu harita. Nyaian sahantero nagara nepi ka subur makmur pepelakan hejo ngeploh. Ingon-ingon anak-anak baranahan nepi ka rakyatna taya nu kakurangan sandang pangan. Ku pangersanu maha kawasa tiba katiga entak-entakan bisinina. Cai walunganil unggal poe beki ngorotan. Pasawahan loba anu kagaringan. Pepelakan ngarang-rangan jeung sumur-sumur mimiti saat. Akhirna walungan nu sakitu gedena teh ngoletrak. Teu aya cai sakecelak-kecelak acan. Tigrat di mana-mana nu maot kalaparan geus teu kaitung. Loba nu pating kolopok ringen tikoro sababara poe temangih cai. Para ponggawa pacikeh ngayakeun tarekah sakedah pola tapi taya hasilna. Timbul paceklik duka cida pika ketirinana. Lain saukur mulan malen tapi mang tahun-tahun. Kuduna mah Fir'aun teh boga rasa yen manena teh sanyana mah manusa nu taya tangan pangawasa tuluy eling muntang ka pangeran tapi ieu mah teu euih-euih kitu. Bisinina wa naqsim minas samarat la'alahum yadakarun. Ku ayana di bere halodo dibere kurangna bumbuahan teh ku akibat halodo teh la'alahum yadakarun. Supaya ngambil pelajaran, supaya iman ku Allah. Model ayeuna urangnya, urang mah sababaraha bulan dipasihan lami teu turun hujan. Tah mudah-mudahan kaum dangu Allah subhanahu wa ta'ala engal ngalungsurkeun hujan anu manfaat, anu barokah kang urang sadayana. Tah kuayana urang sami ieu dipasihan halodo. La'alahum yadakarun supaya ngalap pelajaran urang teu geuning. Teu bisa nanaon la haula wala quwata illa billah. Supaya beriman, supaya berubah, supaya tobat gitu. Lain tobat si Fir'aun mah geuningan tadi ayat saterasna. Fa idza ja'at humul hasanah qalu lana hadi wa in tusibhum sayatu ya tayyaru bi Musa wa mamma'ah.

sholat. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Ya kami ngirimkeun topan, simet, bakteri, kumal, kutu atuh. Bangkong dobadia, bangkong jenggetih kamaranehna, tanda bukti nu tetela, tapi maranehna tetep nyomongkeun dirina, nyaku kituna manehna teh jalma-jalma nu darasa. Waktu Fir'aun jeung kaumna, kaum dangu, ditibanan cocoba nyaeta halodo. Batanda rek eling kalakah nuduh Nabi Musa nyihir maranehna supaya bilu kanjeuna. Bari cacaduan morarek daek iman. Ayeuna datang cocoba nu dua kadua kalina leuwih hebat batanu ti heula. Naon cocobana dina ayat. Mimitina ujug-ujug hiuk bae angin topan ngagelebug datang angin. Anu gede, cek nurahul mah tarik, alah batan mimis, gedong-gedong loba nurah runtuh, rup angkeb gelap dordar, rir ibarat rekiam, rereh topan, langit cedem, lain pihujanen mana horeng abrulan simet tiunggal madhab, trep entrep nepikak katapuk, sajagat teu aya daun salamar-lamar acan nungari. Kabeh tatangkalan burindil. Leungit simet rupa-rupa kutu, kuman, kumal, mencek dina ayat. Ngahabu ka mana-mana bakteri nyebarkeun binih panyakit. Atuh nugering teh bruk-bruk diri tu di dia. Usum pagebug can suda tepuguh-pugu ujug-ujug burudul bangkong wadubadia. Bangkong maniracleng bari kang kengkong dari sada. Tepuguh denge kenenana kabeh imah pinuh ku bangkong. Di dapur bangkong, di tengah imah bangkong, di kamar oge bangkong. Hese neangan tempat kerdiu. Bener-bener geus teu kaampeuh jaba kutu ngaregelan balukar tina ieu sasatoan sasalan nerekab kasahantero negara. Wadama jeung getih. Getih. Jadi lamun orang Bani Israil mah nyanak cai ti sumur tetap cai. Ari si Fir'aun majeng jalma-jalma anu kafir kaumna di mana ngalacai tina eta sumur teh jadi getih gitu. Jadi getih. Jadi kahiji dibere angin tofan ieu teh non jarakna sabulan-sabulan tina tiap bulan teh 7 poe gitu. Jadi lamun 5 cobaan seperti kieu bulan kahiji dina sabulan teh angin. Tah dina 7 poe eta angin teh nepi ka ngaruntuhkeun sagala gala bangunan. Geus beres dina 7 poe dina sabulan datang naon? Caroda simet nepi ka eueuh dangdauna nu nyesa pepelakan pertanianana beak ku simet dina sabulan geus rengse dina sabulan dina sajero 7 poe datang bakteri atanapi kutu geus kitu bangkong tiap bulan teh ngan dina ayat tu satelasna tah. Dina waktu datang suatu adab atanapi hukuman ti Allah teh walamma waqa'a alaihi murijisu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak
lain kasabta anna rijsa lanu minanna laka walanursilanna maka bani Israel. Jeng waktu siksaan tumiba kamaranehna, pok maranehna ngaromong. Yeh Musa, pek ngadoa ka pangeran maneh pikeun kuring sarerea. Sakumanu geus dijanjikeun mantena ka maneh. Lamun maneh bisa ngaleungitkeun siksaan ti kuring sarerea, bener-bener kuring sarererek iman ka maneh sarta bener-bener kuring sarererek ngidinan maneh mawa mulang kaum Bani Israel. Jadi gitu, umpama kieu dina bulan kahiji Allah nurunkeun hukuman ka Firaun jeung kaumna teh tupan. Dina sajero bulan eta datang ka Nabi Musa minta didoakeun. Tuluy leungit. Teu iman datang deui simeut. Dina sajero saminggu-saminggu tiap bulan. Simeut saminggu. Tuluy kutu dina sajero sabulan saminggu tujuh poe. Tuluy bangkong dina sabulan. Tiap bulan gitu datang ka Nabi Musa ngeus leungit. Kufur deui, didatangan deui, dugi ka di dieu wadama getih. Si cai teh ngadak-ngadak rupa getih gitu. Jadi Firaun jeung kaumna, kaum dangu luar biasa ceceubna ka Nabi Musa, mika keuheulna ka Nabi Musa lantaran anjeunna nyebarkeun agama nu patojaiah jeung kahayang Firaun. Atuh para gegedena nu geus ngarasa senang milu aub ka manehna. Ngarasa bakal kaleungitan alas upama narima agama nu diajarkeun ku anjeunna. Kusabab eta maranehna teureun-eureun nandasa jalma-jalma nu ariman ka Nabi Musa. Tapi barang geus tuluy-tuluyan dihantem ku adab tinu maha kawasa. Seperti angin, simet, bangkong, kutu, jeung sajabana gitu. Maranehna ngarasa gimir, siga nama sanggeus dipikir-pikir dibulak-balik timbul kepercayaan yen naon-naon

kocapna urang Bani Israel nuker kabingungan. Naon kabingunganana? Buntu lalakon dadi unag ku Firaun. Tadi narek pindah ka lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Dina waktu diundag ku Firaun jeung baladna hareupeun ngeplak Laut Merah. Tukangeun ngeplak Laut Kesik. Pasuliwer bulak-balik di basisir bari lapar jeung dahaga. Anaret kajauhan lepat haseup pagulung-gulung majulir katebak angin telila hawar-hawar sorak kuda lumpat. Beki deket beki atra malah ditambah kupating kurowok barang geus nyata yen eta teh balad tentara Firaun. Kaayaan urang Bani Israel tambah tagiwur. Awewe pating jarerit menta tulung barudak leutik. Ear cariri kaum munafikin pating gantawang nyarekan Nabi Musa. Tadidinya kaum dangu. Anu mana Allah subhanahu wa ta'ala masihan wahyu ka Nabi Musa. Miwara ngegebugkeun tongkatna kana naon kana laut. Numatak dina ayat terakhirna surah Al-A'raf ayat 136. Fang taqomna minhum fa agroknahum pil yami bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Pangtakomna mangkanyiksa kaulanu agung saur Allah minhum ti kaum Firaun. Pa agrokna mangkangeremkeun kaula hum kaitu kaum Firaun pil yami dina tengah laut al bahril milhi laut anu asin bi anahum kalawan sabab sanyana eta kaum eta kadzabu ngabohongkeun itu kaum kabeh bi ayatina kana pirang-pirang ayat kaula wa kanu jeung bukti eta kaum anha tina eta ayat eta gofilina anu para roho kabeh henteu mikir eta kaum kana eta ayat. Kami nibankeun hukuman dina waktu Nabi Musa nyana kaumna kaum Israel teh anu tadina dina sabada suatu hukuman-hukuman sabab janji Firaun jeung kaumna lamun Nabi Musa bisa ngaleungitkeun hukuman-hukuman seperti halodo hukuman seperti kakurangan bumbuahan tuluy angin tufan, tuluy simet, tuluy kutu, tuluy dobadia, bangkong, bangkong korodok. Da urang eri, wah itu gerasok. Arek dahar merendina, sangkut na bobokot ingis nyampak, bangkong binu. Arek nginum, bangkong. Areka sumur, caina baknang pinuh ku bangkong. Reka kamar reksare, pinuh ku bangkong. Atawa getih, rek nginum. Jadi getih, kulantaran lapar dipaksa terkadang nyerinum. Da lapar gitu. Tadina waktu Nabi Musa nyanak
kaumna rek dibawa ka tempat asalna ku Nabi Musa dina waktu peuting, dina waktu beurang da disusul ku Firaun jeung baladna, mangka kami nibankeun hukuman kamaranehna. Fa agroknahum pil yami, terus kami neuleumkeun maranehna ka jero laut. Naon tahpangna kami neuleumkeun ka jero laut? Bi annahum ba sababiyah, bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, lantaran maranehna nganggap bohong kana ayat-ayat kami, jeng maranehna ngapilainkeun kana ayat-ayat kami. Nabi Musa kaum dangu pada ngarentog ti ditu ti dieu. Kulantaran kitu anjeuna mah kawantu sabar darana. Teu malik morongos, teu gugup terus bae naneda kanu maha kawasa. Bari pasrah sumerah kamantena. Telila tiharita anjeuna nampi wahyu mangrupakeun timbalan supaya meulah laut ku iteukna. Gampleng iteuk diteungeulkeun kana laut, mun ayeuna mah laut merah, amdang. Jadi laut teh beureum bae eta mah kitu. Misah beureum. Terang tina sejarah oge pangersa almarhum pun bapak Allah magfirlahu arham pernah ka Sulawesi ka Pungkur nuju Simkuring di pasantren, mantena pernah usaha ka Sulawesi dina bangunan nyarioskeun tentang eta laut, laut merah. Jadi si cai laut teh ayeuna teh supaya jadi ayat kauniah gitu. Jadi anjeuna nampi wahyu mangrupa timbalan supaya meulat laut ku iteukna. Gampleng iteukna diteunggeulkeun kana eta laut brai cai. Cai laut teh nyingrai. Plong jalan ngabulungbung rubak naker. Alabatan jalan tol menayana. Atuh sararea gagancangan marentas. Nepika salametna teu aya anu tinggalin saurang oge. Firaun jeung baladna mecut kudana sora pakarang. Pakotrek. Papada baturna pating koroncang, barang geus aya di tengah-tengah laut. Ku pangersa nu maha kawasa dadak dumadak cai ngahiji deui. Atuh sanajan usaha satekah polah pikeun nyalametkeun diri oge, lapur kabeh diteureuy ombak. Tah ieu teh wawales ka umat nuang kalang teu daek percaya kana ayat-ayat Gusti Allah, mungpang kana piwulang rasul jeung nganggap remeh kana pangwawadi kana ajaran-ajaran agama nu dicandak ku Nabi Musa. Nah jalma-jalma nu sok ngalawurakeun kana ayat-ayat Al-Qur'an jaman ayeuna rek ditibanan hukuman saperti jalma-jalma baheula, pasti kaum dangu. Sakabeh nuang kelang mah moal diwilah-wilah. Ngan carana beda-beda tapi bakal sarua ngarandapan pait peuheurna atawa nyeri perihna. Jasmani anegreng dina korsi, tapi rohani pinuh karisi. Mundur jungkrang, maju jungkrang, lila-lila, kekerebekan, kabuntang banting, stres jeung frustasi.
mulan malen hirup teneut paeh teu hos saperti urut jagoan Filipina dinaon di negara na. Jadi caritana si Firaun jeung baladna anu tadina boga rasa loba balad tentara gitu kan. Kasombongan Firaun teh di antaranna ku akibat boga rasa loba balad tentara. Tapi Allah mah maha gagah, maha perkasa. Dikerebekeun dina cai laut. Dugi ka geuning Firaun mah kaum dangu. Dina sejarah jasadna Firaun mah teu dileungitkeun ku Allah. Ditemrakeun bahkan di Mesir aya naon? Aya jasadna gitu. Jasadna naon? Jasadna Firaun di museum kun gitu, diabadikeun ngarah jadi suatu naon? Suatu pangeling-eling bahwa jalma anu bedegong, jalma anu nentang kanu maha kawasa teh kapungkur dihancurkeun. Ari Firaun masing ka dieu ge masih nuluy Firaun. Jelema anu aya dina kabedegongan ngalawan kanu maha kawasa eta teh Firaun. Sakitu kaum dangu dina penjelasan tentang hukuman ka kaum Firaun. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan sing mangfaat barokah kasadayana. Mudah-mudahan urang sing tiasa ningkatkeun katakwaan terutama urang nuju dipasihan halodo supados Allah engal nurunkeun cai hujan ka urang sadayana. Sakitu anu kapihatur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sibti sukahayu petakan dina ngabahas surat Al-A'raf nyaita urayan kakapiran Piraun wargi dina samana-mana ngalaksanakeun kapamimpinan oge ngaku-ngaku Tuhan kita tak singgian dan pelajaran kanggo kaurang sedayana wargi khususna kau ningkatkan keimanan keislaman orang ka Allah subhanahu wa ta'ala dan tekenging robah tina akidah orang ku sakaba-kaba kita kantos tabuganda kurang teraskan acara salajengna di Radio Sukapura atur nuhun tina sanaskan dan perhatasanana wargi mudah-mudahan manfaat insyaallah manfaat nu parantos kadugikan dina dinten enjing insyaallah acara nu sami kadugikan ti bapak penceramah nu parantos kajadwal tapi pak ajengan dadang beli ti acan damang digentos ku murotal gitu insyaallah atur nuhun ditutup ku billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurani jengjengkol aya awas mah.
1: Lain panon wae dina aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, ka ditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Ih, seneng banget saya bisa menyapa Anda di pagi hari ini wargi. Iya, di hari Jumat, hari yang ke berapa? 16. Iya kan? Iya, hari yang ke-16 ya di bulan Oktober 2026 wargi Sukapura. Udah pada tahu dong siapa dong? Iya. Iyalah, kalau setiap hari dengerin radio Sukapura pasti udah tahu lah siapa-siapanya yang siaran gitu ya. Dari suaranya tanpa harus kenalan lagi. Tapi mungkin ada juga di antara Anda ada yang baru mendengarkan pertama kali radio Sukapura. Yuk, kita kenalan dulu yuk sama penyiarnya. Iya, yang siaran pagi hari ini ada Diana Dia dan saya akan menemani Anda sepanjang 3 jam ke depan di acara Halo Selamat Pagi.

98,9 FM Radio Sukapura Gendah Pernah Ngerenah. Selamat pagi buat semuanya yang sudah setia saat ini di acara Halo Selamat Pagi ya. Sambil rariweuh, sambil beraktivitas ya, sambil mengerjakan rutinitas-rutinitas Anda setiap pagi warga Sukapura ya. Selamat beraktivitas, selamat rariweuh aja. Mudah-mudahan segala sesuatu yang Anda jalankan bisa berjalan dengan lancar dan yang pastinya bisa menjadi ladang pahala gitu ya. Amin. Iya. Cuaca pagi hari ini di Karangnunggal, warga Sukapura rada-rada halenghem ya teh, rada angkeb. Mudah-mudahan mah teras gitu, kete hujan we. Masih setiap hari juga berharap hujan akan turun ya. Sudah kelabakan gak ada air gitu kan. Belum lagi di daerah-daerah lain tuh sekarang ini karhutla masih melanda, merajalela begitunya. Tidak hanya di Kalimantan, tidak hanya di Sumatera dan Papua nih. Yang terbaru karhutla juga terjadi di

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, warga Sukapuraya. 4 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka bakar usai terjebak kobaran api dan kepulan asap yang cukup pekat di blok Pusung Lingker, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura pada hari Kamis kemarin ya. Jadi keenam korban tersebut merupakan bagian dari tim gabungan yang terdiri dari petugas TNBTS, anggota masyarakat peduli api atau MPA, serta relawan karyawan hotel yang tengah berjibaku memadamkan kobaran api begitu. Peristiwa tragis ini bermula ketika rombongan berisi 12 orang berangkat menuju titik api di kawasan Mentigen dan Pusung Lingker sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan petugas dan relawan ini berupaya melokalisasi karhutla Bromo yang kian meluas wargi. Namun kondisi medan yang terjal berpadu dengan angin kencang membuat kobaran api cepat merambat dan menghasilkan kepulan asap pekat. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tim pemadam yang berada di luar jangkauan api mendadak menerima pesan darurat ya. Rekan-rekan mereka yang berada di barisan terdepan meminta pertolongan karena terkepung oleh si jago merah gitu. Dan saat personel penyelamat tiba di lokasi titik kumpul, 6 orang dilaporkan menjadi korban, sedangkan 6 anggota tim lainnya dinyatakan selamat dari kobaran api. Berdasarkan data kepolisian, 3 orang atau 3 korban gugur dalam musibah kebakaran Bromo ini terdiri dari 1 orang petugas TNBTS dan 2 relawan karyawan hotel, yaitu Sukaris berusia 55 tahun, Wisnu Yuda Pratama berusia 25 tahun, relawan karyawan hotel setempat, dan juga Sepril Ardiansah usianya 19 tahun, relawan dari karyawan hotel setempat juga. Sementara itu 3 korban yang mengalami luka bakar yaitu HRW berusia 25 tahun petugas TNBTS, kemudian M relawan dari masyarakat Mitra Polhut, dan juga S seorang relawan. Namun HRW atau Hendra Roni Wigayanata petugas balai besar TNBTS yang sebelumnya mengalami luka bakar dan mendapat perawatan di Puskesmas Sukapura sudah dinyatakan meninggal dunia akhirnya begitu.

karhutlah ini makin meluas warga Sukapura ya. Selain di ya, tadi di Kalimantan sudah lebih dulu gitu ya, terjadi juga di Sumatera, terjadi di Papua, kemudian terjadi juga ya di Bromo gitu. Mudah-mudahan tidak semakin meluas harapannya, mudah-mudahan juga tidak ada korban jiwa, dan mudah-mudahan hujan segera diturunkan oleh Allah untuk membantu titik-titik api yang saat ini masih belum bisa dipadamkan. Kemarin kan ada warga Sukapura ya yang ada di Balikpapan gitu ya, memberikan informasi bahwa sebetulnya katanya setiap hari terus diguyur atau disiram air dari helikopter, tapi ternyata hal itu belum cukup, upaya tersebut belum cukup untuk memadamkan titik-titik api yang ya untuk memadamkan karhutla yang terjadi di Kalimantan begitu, karena memang lahannya terus dibakar gitu ya. Jadi numareman ngaduruk gitu ya. Jadi nanti ya begitulah. Mudah-mudahan aja segera teratasi, mudah-mudahan segera turun hujan, dan yang paling penting nih mudah-mudahan ya orang-orang yang punya tangan jahil yang terus membakar lahan dan hutan yang dimanapun gitunya mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Korsi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.